RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Masih di FM 96,3 MHz, teman terbaik kamu tahun 2 yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Apapun aktivitas yang sedang dijalani hari ini, semoga langkahmu selalu dikuatkan dan hatimu tetap dipenuhi pengharapan. Tidak semua hari berjalan sesuai keinginan, tetapi setiap hari selalu membawa kesempatan baru untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Mari kita awali hari ini dengan doa, menyerahkan setiap rencana, pekerjaan, keluarga, dan impian kita ke dalam tangan Tuhan. Percayalah, ketika kita memulai segala sesuatu dengan doa, kita sedang membuka hati untuk menerima kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan pernah berhenti berharap. Oke, nomor 2, selanjutnya mari kita dengarkan lagu doa dari KB.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, hasil Piala Dunia 2026, keunggulan awal Mesir terhenti Argentina ke 8 besar. Timnas Argentina pastikan tiket 8 besar perempat final Piala Dunia 2026 Rabu 8 Juni dini hari. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Informasi selanjutnya, strategi Murat yakin antarkan Swiss ke perempat final lewat adu penalti. Swiss mencetak sejarah setelah lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 Rabu 8 Juli 2026. Skuad asuhan pelatih Murat yakin itu sukses menyingkirkan Kolombia lewat drama penalti dengan skor 4-3. Informasi selanjutnya, PBB kecam ujaran rasis senator Paraguay kepada Kylian Mbappe. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengecam keras serangan rasis senator Paraguay Calesto Amarai kepada penyerang timnas Franklin Kylian Mbappe. PBB mengatakan perbuatan politikus Paraguay itu sebagai tindakan tercela. Ia mengatakan serangan rasis ke Mbappe bukan masalah rasial pertama yang terjadi selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Ia menegaskan para pejabat dan tokoh publik seharusnya memberikan kecaman keras terhadap isu rasisme. Demikian Info Pro 2 di pagi, edisi yang ini ya teman Pro 2.

Oke, teman berdua menemani suasana siang teman berdua ya. Di saat ini bersama saya Miki yang tentunya hadir menemani teman berdua sampai nanti jam 3 sore ya tentunya. Dan bagaimana nih keadaan teman berdua di saat ini? Semoga teman berdua baik-baik selalu ya, bukan baik-baik sayang. Kalau baik-baik sayang itu kata armada ya teman berdua, tapi kalau kata saya sih baik-baik selalu ya teman berdua. Oke teman berdua, dan tentunya menemani teman berdua di siang hari ini dengan musik dan juga informasi menemani suasana aktivitas kamu di hari Rabu ini ya teman berdua. Semoga aktivitas kamu semuanya tuh berjalan dengan baik tanpa ada halangan ya teman berdua. Dan tentunya menemani teman berdua dengan informasi dan juga musik di siang hari ini ya, di siang cerianya Kos yang ceria, santai siang Pro 2 ya teman Pro 2. Semoga saja di siang hari ini buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 dapat ditemani ya dengan lagu-lagu yang tentunya akan saya hadirkan menemani suasana siang kamu. Dan tentunya buat teman Pro 2 juga yang mau menemani saya di siang hari ini dan mau gabung untuk request lagu juga bisa ya. Langsung aja nih 08114828842. Jadi saya tunggu partisipasi dari teman Pro 2 juga. Yang mau gabung atau mau berpartisipasi langsung digaskan saja ya teman Pro 2 di WA-nya Pro 2 di 08114828842 tentunya. Jadi buat teman Pro 2 yang di siang hari ini mungkin bingung mau bikin apa, terus mau gabung langsung aja nih teman Pro 2 08114828842. Saya nantikan partisipasi dari teman Pro 2 di siang hari ini tentunya teman Pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Masih menemani teman Pro 2 di siang hari ini ya, teman Pro 2 di santai siang. Dan tentunya teman Pro 2, sebelum lanjut ya teman Pro 2. Nah ini sebelum lanjut hadir lagu lagi ya, lagu bagusnya Pro 2 di siang hari ini ya, di infomu, informasi, kok infomu ya, di Pro 2 hitlist ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, langsung aja nih sampai nanti jam 12 ya. Jadi itu Pro 2 hitlist. Jadi teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, silahkan ya teman Pro 2. Nah ini sambil tunggu teman Pro 2 request lagu, buat kamu nih yang suka dengan film animasi ya teman Pro 2. Nah ini ada kabar gembira ya, apalagi kamu yang senang nonton dengan film animasi Minions ya teman Pro 2. Nah ini Minions and Monster tayang di bioskop ya teman Pro 2. Nah ini jadi ada film animasi komedi Minions and Monster menjadi bagian terbaru dari waralaba populer Despicable Me, film produksi Illumination ya. Ini merupakan film ketiga dalam seri prequel Minions dan menjadi film ketujuh secara keseluruhan dalam waralaba tersebut. Nah ini film yang disutradarai oleh Pierce Coffin yang juga dikenal sebagai pengisi suara para Minions. Skenario film ditulis oleh Coffin bersama Brian Lenz. Ini dilansir dari IMDb ya teman berdua. Nah film yang dibintangi oleh sejumlah aktor ternama turut bergabung sebagai pengisi suara ya, di antaranya Trey Parker dan Allison Janney. Selain itu juga turut bergabung Christoph Waltz, Jesse Eisenberg, Jeff Bridges, Zoe Debuck, Bobby Moynihan, dan juga Pearl Lamar ya teman berdua. Nah Minions and Monster berlatar sebelum kejadian di film Minions di tahun 2015 ya. Jadi film ini mengisahkan petualangan kelompok Minions yang berbeda dari kelompok yang nantinya akan bekerja bersama Gru. Jadi mereka berkelana mencari sosok penjahat hebat untuk dijadikan majikan, tetapi berbagai kejadian tidak terduga selalu membuat misi mereka kacau. Cerita berfokus pada James, seorang Minions yang memiliki sisi kreatif dan kecintaan terhadap seni ya teman berdua. Dan tentunya teman Pro 2, buat kamu yang mau menantikan atau mau nonton ya film yang tentunya akan tayang di bioskop ini, yang pastinya kamu bisa update ya. Update-nya tuh pastinya ya harus pergi ke bioskop ya teman Pro 2. Dan ini rencananya nanti akan tayang atau dirilis di 30 Juni 2026 ya. Jadi buat kamu yang mau nonton bisa ya, tapi ke tempat yang ada bioskop ya. Mungkin harus keluar dari Wamena ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau ikuti film terbarunya ya seperti itu ya teman Pro 2.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tradisi mengunyah pinang di Papua telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa prasejarah, hanya penduduk Papua di pesisir saja yang makan buah pinang sejak 3.000 tahun lalu. Buah pinang diperkenalkan oleh manusia berbahasa Austronesia yang datang ke pesisir dan pulau-pulau kecil di Papua. Bunyi krak pinang bersahutan dengan tawa adalah melodi sore di banyak kampung. Bagi masyarakat Papua, campuran pinang, sirih, dan kapur bukan sekedar kudapan, melainkan permen kebanggaan yang mengikat persaudaraan. Rasanya kadang getir, kadang segar. Sama seperti hidup, semuanya menyatu. Dari pelabuhan hingga beranda rumah, mengunyah pinang adalah bahasa tanpa suara untuk merawat kebersamaan. Bukan hanya soal rasa, tapi soal cara orang Papua saling dekat yang tak lekang oleh waktu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, teman Produe, dan masih menemani teman Produe di siang hari ini ya, di pukul 11 lebih 2 menit. Dan masih di jalur hitlist Produe ya, atau requestan lagu teman Produe. Dan buat teman Produe nih, mau gabung langsung aja nih 0811482842. Jadi buat teman Produe yang mau gabung langsung aja nih 0811482842. Jadi buat teman Produe yang lagi dengerin Produe di siang hari ini dan mau gabung, langsung saja nih teman Produe bisa berpartisipasi tentunya teman Produe. Dan tentunya ya, tidak terasa juga ya, ini seputar euforia, seputar Piala Dunia ya teman Produe. Jadi tadi terakhir Swiss dan Kolombia ya, dan dimenangkan oleh Swiss ya untuk 16 besar ya teman Produe. Dan selanjutnya masuk di quarter final ya teman Produe, untuk 8 besar ya teman Produe. Nanti di tanggal 10 ya, untuk besok kayaknya istirahat dulu karena di jadwal mulainya tanggal 10 ya teman Produe. Jadi nanti Prancis Maroko itu di tanggal 10, selanjutnya nanti di tanggal 11 ada Spanyol Belgia, dan tanggal 12 ada Norwegia Inggris, dan terakhir ada Argentina dan Swiss ya, karena tadi yang main terakhir dan 16 besar kan Argentina dan Swiss ya, dan sudah dimenangkan oleh Argentina dan Swiss akhirnya nanti di partai terakhir ya. Jadi nanti sampai tanggal 12 ya teman Produe, ada tanggal 10 sampai tanggal 12 untuk quarter final ya, di 8 besar ya teman Produe. Selanjutnya nanti di final seperti apa yang memenangkan nantinya, seperti apa yang memenangkan, dan negara mana yang akan menang, kita ikuti aja ya teman Produe. Tentunya buat kamu para fans-fans Prancis, Maroko, Spanyol dan lain-lain ya, ya siap-siap ya dukung tim kamu masing-masing ya. Dan yang pastinya nih teman Produe, buat kamu yang mau dengerin siaran Piala Dunia, kalau versi radio di Pro 1 ya teman Produe, itu selalu dihadirkan tentunya teman Produe. Dan juga untuk update informasi-informasinya juga bisa di rri.co.id ya teman Produe. rri.co.id itu informasi seputar Piala Dunia 2006, teman Produe bisa update juga di situ ya teman Produe. Jadi langsung saja nih teman Produe, yang mau gabung langsung saja di 0811482842. Jadi buat teman Produe yang lagi dengerin Produe di siang hari ini dan mau gabung, langsung saja di WA-nya Produe. Jadi buat teman Produe yang mau gabung untuk request lagu menemani suasana siang kamu, yang lagi dengerin Produe baik melalui FM 96,3 ataupun melalui mobile application, langsung saja ya bisa berpartisipasi tentunya di WA-nya Produe di 0811482842.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Edin,
0: banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.

0: Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Masih teman-teman Pro 2 ya, di santai siangnya Pro 2 di siang hari ini di menit ke-35 dan masih di hitlistnya Pro 2 ya, atau requestan lagu Pro 2. Buat kamu yang mau gabung silakan ya, langsung aja 0811 482842 sampai nanti jam 12 ya teman Pro 2 untuk jalur requestan. Jadi menemani suasana siang kamu, langsung nih teman Pro 2 digaskan aja.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Is, aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Teman terbaik kamu. Hit Music Station.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di siang hari ini ya, masih menemani teman Pro 2 sampai nanti jam 15 ya. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu, silakan ya teman Pro 2 menemani suasana siang kamu di saat ini.

Oke, teman Pro2 dan masih menemani teman Pro2 di siang hari ini ya, di menit ke-42 dari pukul 12, dan tentunya masih di santai siang sampai nanti jam 3 sore ya teman Pro2. Dan semakin siang semakin panas ya, ini cuacanya panas sekali. Buat teman Pro2 yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, semangat. Jangan lupa untuk makan siang ya teman Pro2, sudah jam makan siang sudah lewat juga. Mungkin kamu yang lagi rehat di rumah sambil makan siang, semoga kamu dapat menikmati makan siang kamu ya, walaupun mungkin baru saja istirahat, yang pastinya selamat makan siang ya. Dan buat kamu yang mungkin masih beraktivitas di tempat-tempat usaha kamu ataupun di pos-pos penjagaan di mana saja ya, atau di rumah sakit dan sebagainya, yang mungkin saat ini lagi dengerin Pro2 ya, selamat siang buat kamu, tetap semangat ya untuk aktivitas kamu di siang hari ini tentunya. Masih menemani teman Pro2 ya di siang hari ini, semoga saya dapat menemani suasana siang kamu dalam aktivitas dan rutinitas kamu tentunya ya teman Pro2.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu...

Oke, teman Pro 2 dan masih di santai siangnya Pro 2 di saat ini ya, teman Pro 2 dan sudah jam 1 siang. Selanjutnya menemani teman Pro 2 di informasi seputar dunia olahraga ya di Sporttainment teman Pro 2. Dan langsung aja nih teman Pro 2, saya langsung aja sharing seputar informasi dunia olahraga. Dan kita mulai dari dunia olahraga sepak bola ya teman Pro 2.

Oke teman-teman, dan informasi yang pertama, aksi Presiden FIFA curi perhatian di tengah kontroversi laga Argentina versus Mesir. Presiden FIFA Gianni Infantino terlihat membawa bendera Mesir saat menyaksikan pertandingan Swiss melawan Kolombia. Di hari Selasa 8 Juli 2026, pria 56 tahun itu tampak berfoto bersama supporter sambil memegang bendera negara tersebut. Momen tersebut viral di media sosial karena terjadi hanya beberapa saat setelah laga kontroversial antara Argentina dan Mesir. Timnas Mesir harus mengakhiri perjuangannya di Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina.

Oke teman produser, dan lanjut lagi ya, masih dari dunia sepak bola. Pellegrino Matarazzo tambah 2 musim lagi di Real Sociedad ya teman berdua. Real Sociedad memperpanjang kontrak pelatih Pellegrino Matarazzo hingga akhir musim 2027-2028. Keputusan itu diberikan setelah performa positif tim sepanjang musim lalu. Kontrak baru diberikan setelah Matarazzo sukses membawa Real Sociedad meraih gelar Copa del Rey. Larey mengalahkan Atletico Madrid melalui adu penalti pada laga final. Gelar tersebut sekaligus menjadi pencapaian bersejarah bagi Matarazzo. Ia menjadi pelatih asal Amerika Serikat pertama yang menjuarai kompetisi besar di 5 liga top Eropa. Capaian itu juga mengakhiri puasa gelar Real Sociedad sejak musim 2019-2020.

Oke teman berdua, masih dari dunia olahraga sepak bola, dari sepak bola ya teman berdua, dari sepak bola. Oke, dan kali ini kalau tadi tentang tim dan tentunya tentang FIFA, kali ini tentang 10 stadion sepak bola terbesar dunia nomor 1 dari Korea Utara. Nah, ini stadion bukan hanya menjadi arena pertandingan tetapi juga ruang berkumpulnya supporter untuk mendukung tim kesayangannya ya, teman berdua. Jadi sejumlah negara membangun stadion berkapasitas besar sebagai simbol kemajuan infrastruktur sekaligus mendukung penyelenggaraan ajang olahraga berskala internasional, teman berdua. Penentuan stadion terbesar umumnya mengacu pada kapasitas penonton, meski terdapat perbedaan kriteria penilaian. Ini mengutip dari berbagai sumber, berikut daftar stadion sepak bola terbesar dunia berdasarkan kapasitas penonton dan sejarahnya ya teman berdua. Stadion yang pertama ada Rungrado of May Stadium ya di Korea Utara. Jadi Rungrado of May Stadium menjadi stadion sepak bola terbesar di dunia dengan kapasitas 150 ribu penonton. Jadi stadion ini berada di Pyongyang dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1989. Stadion tersebut digunakan untuk pertandingan sepak bola, atletik serta festival Arirang ya teman berdua. Dan selanjutnya ada Camp Nou ya di Spanyol. Jadi Spotify Camp Nou berada di Barcelona dan menjadi kandang FC Barcelona. Stadion berkapasitas 99.354 penonton ini sebelumnya bernama Camp Nou. Nama stadion berubah setelah kerjasama antara Barcelona dan Spotify sebagai mitra utama klub. Dan yang berikutnya ada FNB Stadium di Afrika Selatan. Jadi FNB Stadium berkapasitas 94.736 penonton dan berlokasi di Johannesburg. Stadion ini sebelumnya dikenal sebagai Soccer City dan menjadi markas Kaiser Chiefs FC ya teman berdua. Dan yang berikutnya ada di Mesir ya, Neo Administrative Capital Stadium ya. Jadi New Administrative Capital Stadium berkapasitas 93.940 penonton dan menjadi stadion terbesar di Mesir. Dan yang berikutnya ada Inggris ya, di Wembley Stadium. Jadi Wembley Stadium berkapasitas 90.000 penonton dan menjadi stadion nasional Inggris. Stadion ini resmi dibuka pada 2023 di kawasan Wembley, London.

Dan berikutnya ada Stadion Qatar ya teman Pro 2. Di Qatar ada Lusain Stadium. Jadi Lusain Stadium menjadi stadion terbesar di Qatar dengan kapasitas 88,966 penonton. Stadion ini juga merupakan salah satu stadion sepak bola terbesar di Timur Tengah. Yang berikutnya ada di stadion di Meksiko ya, Stadion Estadio Azteca. Jadi Estadio Azteca berkapasitas 87,523 penonton dan menjadi kandang tim nasional Meksiko. Stadion ini juga digunakan sebagai markas klub Amerika. Dan yang berikutnya ada di Asia ya, ada Stadion Bukit Jalil National Stadium dari Malaysia. Jadi Bukit Jalil Stadium berkapasitas sekitar 87,500 penonton dan terbesar di Asia Tenggara. Stadion ini diresmikan pada 11 Juli 1998 di Kuala Lumpur. Yang berikutnya masih dari Mesir ya, ada Burj Al Arab Stadium. Jadi Burj Al Arab Stadium diresmikan pada 2005 dan berkapasitas 86,000 penonton. Stadion ini berada di Amraya, sekitar 25 km barat Alexandria. Dan yang terakhir ada Stadion Estadio Mas Monumental ya di Argentina. Jadi Estadio Mas Monumental menjadi kandang River Plate sejak diresmikan pada 1938 ya, kok terbalik ya. Jadi diresmikan pada 1938. Jadi stadion ini memiliki kapasitas 85,018 penonton dan terbesar di Argentina. Estadio Mas Monumental menjadi venue final Piala Dunia FIFA 1978 antara Argentina dan juga Belanda. Nama stadion diambil dari mantan presiden River Plate, Antonio Vespucio Liberti. Jadi stadion-stadion tersebut menjadi bukti perkembangan infrastruktur olahraga di berbagai negara. Kapasitas besar dan sejarahnya menjadikan stadion itu menjadi ikon penting dalam sepak bola dunia, teman Pro 2.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Mengulas momen ikonik gol Hand of God oleh Maradona di Piala Dunia. Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God, terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia itu. Pasalnya, tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya, bukan menyundul dengan kepalanya. Wasit asal Tunisia Ali Bin Nasser tidak hanya melihat pelanggaran tersebut dan segera mengesahkan gol tersebut secara resmi. Hakim garis pun menyatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran yang terjadi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Edin,
0: banget.
1: Lihat nih. Bisa gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Masih menemani teman Pro 2 di frekuensi 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena di siang hari ini ya, di siang ceria teman Pro 2. Oke, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini ya, di informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2, kita bahas sedikit seputar dunia olahraga dulu ya teman Pro 2. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di informasi seputar dunia olahraga kali ini dari dunia olimpik ya teman Pro 2. Atasi perlawanan Auger alias Me, Djokovic pastikan ke semifinal Wimbledon 2026. Petenis Novak Djokovic memastikan langkah ke semifinal Wimbledon 2026 setelah menundukkan Felix Auger alias Me lewat laga dramatis. Hasil tersebut membawa pria asal Serbia itu menembus babak 4 besar Wimbledon untuk ke-15 kalinya. Pertandingan perempat final tersebut berlangsung di lapangan utama All England Club, London, Rabu 8 Juli 2026. Duel selama 5 jam 15 menit itu menjadi perempat final terlama sepanjang sejarah turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, informasi ini sekaligus mengakhir kebersamaan kita di informasi seputar dunia olahraga ya. Dan sudah pukul 2 lebih 4 menit ya teman Pro 2, dan selanjutnya masih menemani teman Pro 2 di informasi seputar dunia hiburan ya, sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2. Jadi tetap stay terus di Pro 2 teman terbaik kamu. Selepas nanti musik-musik yang akan saya hadirkan, tentunya kita akan kembali seputar informasi seputar dunia hiburan di siang hari ini tentunya.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada

Oke, teman Pro 2 masih menemani teman Pro 2 di informasi putar dunia hiburan ya, teman Pro 2 di FM 96,3 MHz. Oke, teman Pro 2, sebelum lanjut lagi ya menemani teman Pro 2 dengan musik-musik bagusnya Pro 2. Langsung aja nih saya bagikan informasi seputar dunia hiburan ya, teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 yang suka dengan film aksi-aksi ya, film aksi yang tentunya suka dalam bahasa mungkin sehari-hari berkelahi lah begitu ya. Nah, ini salah satu bintang film aksi ya, Iko Uwais bintangi film aksi Tiongkok Wings of Dread ya, teman Pro 2. Nah, aktor laga Indonesia Iko Uwais kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional. Kali ini bintang The Raid itu dipercaya memerankan tokoh antagonis utama dalam aksi film trailer Tiongkok berjudul Wings of Dread. Dalam film tersebut, Iko berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial. Aksinya kemudian mendapat perlawanan dari seorang air marshal bernama Gu Chaoyang yang diperankan Aston Chen. Cerita bermula ketika Gu Chaoyang tengah dalam perjalanan pulang usai menjalani bulan madu. Namun situasi berubah mencekam saat pesawat yang ditumpanginya dikuasai oleh kelompok bersenjata. Dengan latar belakang utama di dalam kabin pesawat, Wings of Dread menghadirkan pertarungan jarak dekat yang intens dan penuh tekanan. Masih dari dunia film ya, hiburan, kali ini dari sutradara Joko Anwar, open casting film terbaru terbuka untuk umum ya, teman Pro 2. Jadi sutradara Joko Anwar membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk bergabung dalam film terbarunya. Proses open casting tersebut dibuka untuk sejumlah karakter dan tidak mewajibkan pelamar memiliki pengalaman akting profesional. Pengumuman itu disampaikan Joko Anwar melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa 7 Juli 2026. Film tersebut nantinya akan diproduksi oleh rumah produksi miliknya, Come and See Picture. Jadi, unggahan itu langsung dibanjiri komentar warganet yang tertarik untuk ikut casting. Sejumlah aktor dan influencer juga ikut meramaikan kolom komentar dan menyatakan minat untuk bergabung. Joko mengatakan siapapun yang merasa sesuai dengan karakter yang dicari dipersilakan untuk mendaftar. Nah, teman Pro 2, buat kamu nih yang mau mendaftar silakan ya. Yang mau ikut casting di film ya, ini yang disutradarai oleh Joko Anwar, langsung nih teman Pro 2 ini dibuka untuk umum ya. Mulai dari kemarin nih teman Pro 2. Jadi buat kamu langsung aja nih yang mau daftar langsung cari-cari informasi ya. Sempat kamu keterima jadi bintang filmnya, wah, kan kamu pasti bangga juga ya teman Pro 2.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Oke, teman produser, sebelum kita lanjutkan lagu dari WJ 80 ya, pemain lama, kita kembali share ya. Informasi putar dunia hiburan kali ini dari grup musik ya, teman produser. Jadi Bing Bang siapkan lagu baru, comeback setelah 4 tahun. Kabar yang ditunggu para penggemar akhirnya datang, Big Bang dikabarkan tengah menyiapkan lagu baru yang akan menjadi karya pertama mereka dalam 4 tahun terakhir. Ini melansir dari laporan My Daily menyebut ketiga anggota Big Bang telah menjadwalkan proses syuting untuk penulisan terbaru mereka pada pekan ketiga Juli. Mereka juga disebut akan merekam video musik dan sejumlah materi promosi dalam satu hari. Sumber dari industri musik turut mengkonfirmasi bahwa proses produksi lagu baru tersebut sedang berjalan meski belum mengungkap jadwal rilis. Lagu ini diperkirakan akan meluncur sebelum tur dunia Big Bang dimulai ya, teman berdua. Jadi comeback kali ini sekaligus menjadi pemanasan menggelar tur dunia Big Bang yang dimulai pada Agustus mendatang. Tur ini juga menjadi tur pertama mereka dalam 9 tahun terakhir kali ya digelar pada tahun 2017 ya, teman berdua. Jadi Big Bang akan membuka rangkaian tur dunia mereka bertajuk Big Bang 2026 World Tour di Korea Selatan, tepatnya di Goyang Stadium selama 3 hari pada 21 sampai 23 Agustus 2026. Nah, teman produk informasi tadi sekaligus mengakhiri kita ya untuk informasi seputar dunia hiburan tentunya di siang ini.

Oke, teman berdua, dan tentunya tidak terasa waktu membatasi kita ya, sudah menit ke-58 dari pukul 14. Dan saya harus akhiri kebersamaan kita untuk part yang kedua di Santai Siangnya Pro 2. Kita akan berjumpa lagi di esok hari di season yang berbeda. Saya Miki undur pamit, selamat siang menjelang sore, dan sampai jumpa.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Broadway FM RRI 94,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Broadway di sore ceria barengan sama Salsa nih, teman Broadway yang kembali nemenin kamu ya. Edisi hari ini teman Broadway Rabu 8 Juli 2026 sampai nanti pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur ya teman Broadway. Tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu hits yang bakal hadir di ruang dengar kamu sore sampai malam hari nanti teman Broadway. Dan ya teman Broadway, Salsa mau nyapa kamu dulu ya teman Broadway yang mungkin udah bergabung dari pagi, siang, atau mungkin nih yang baru bergabung di sore hari ini sambil bekerja ya di sore hari ini, entah yang lagi nongkrong mungkin, atau yang lagi apa ya, dari sore ya sambil dengerin Broadway FM di sore hari ini. Tetap semangat teman Broadway, dan seperti biasa pesan Salsa, jangan lupa selalu jaga kesehatannya juga ya. Dan ya teman Pro 2, di pukul 15.18 menit waktu Indonesia Timur, Salsa bakal hadirkan lagu-lagu hits untuk mengawali perjumpaan kita pastinya ya di sore hari ini. Dan Salsa juga mau bilang buat kamu teman Pro 2 yang mau dengerin siaran kita ya di Produ FM, kamu bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasinya bisa kamu dapatkan melalui App Store maupun Play Store teman Produ. Kamu tinggal searching aja ya RRI Digital, nanti bakal muncul aplikasinya, bisa kamu download dan langsung bisa kamu gunain. Dan di aplikasi RRI Digital bukan hanya Produ FM aja yang bisa kamu dengerin, tetapi juga bisa kamu dengerin Pro 1 ya teman Produ, Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan juga beberapa informasi-informasi menarik lainnya di aplikasi RRI Digital. Dan ya teman Produ, kamu bisa dengerin mulai dari RRI Wamena, RRI Jayapura, RRI Jakarta. Pokoknya di RRI Digital itu kamu bisa dengerin siaran seluruh siaran RRI seluruh Indonesia gitu ya teman berdua. Ya teman berdua, langsung aja Salsa hadirkan beberapa lagu hits ya untuk nemenin atau mengawali perjumpaan kita di sore hari ini teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Prodo FM RRI 90.3 MHz, teman terbaik kamu, teman Prodo MSI, barengan sama Salsa di sore ceria ya. Edisi hari ini teman Prodo Rabu 8 Juli 2026. Dan teman Prodo di pukul 15.37 menit waktu Indonesia Timur, kita masuk di informasi kali ini teman Pro, informasi olahraga kali ini teman Prodo yang lagi panas-panasnya ya, yaitu Piala Dunia 2026. Dan teman Pro 2, kali ini kita akan membahas tentang Argentina yang melawan Mesir pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Timur ya. Kalau untuk wilayah barat berarti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, hasil Piala Dunia 2026 yaitu keunggulan awal Mesir terhenti dan

teman Pro 2, laga pada pukul 1 dini hari tadi ya teman Pro 2 cukup menegangkan ya teman Pro 2 ya. Dimana timnas Argentina teman Pro 2 pastikan tiket 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026 pada Rabu 8 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Pada jalannya pertandingan teman Pro 2, Mesir membawa modal keunggulan 1-0 pada babak pertama lewat gol Yasser Ibrahim. Nah sementara Argentina nih teman Pro 2 masih harus mencari celah ya untuk membuat serangan balik. Dan memasuki babak kedua teman Pro 2, Argentina membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo De Paul pada menit ke-47. Kiper Mustafa Soubir masih mampu meredam serangan tersebut. Ya teman Pro 2, Mesir ini sempat menggandakan keunggulannya lewat serangan Mustafa Zico di menit ke-58 dan golnya itu dibatalkan setelah VAR ya teman Pro 2 yang menunjukkan Marwan Atia lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola dari Lisandro Martinez sebelum gol terjadi. Dan Argentina teman Pro 2 melakukan dua pergantian pemain untuk penyelenggaran. Lautaro Martinez dan juga Gonzalez masuk menggantikan Rodrigo De Paul dan juga Nicolas Tagliafico. Nah teman Pro 2 setelah golnya ya teman Pro 2 sempat dianulir, Mustafa Zico membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67 dan kini Mesir benar-benar unggul sementara di 2-0 teman Pro 2. Kemudian teman Pro 2 ada Cristiano Romeo yang berhasil memperkecil ketertinggalan Argentina dengan skor 1-2 lewat gol balasan pada menit ke-79. Dan Mustafa Soubir sempat menepis bola tetapi bola tetap masuk ke dalam gawang. Nah Argentina juga akhirnya samakan kedudukan lewat menit ke-83 ya teman Pro 2 setelah Messi memanfaatkan umpan dari Gonzalo Montiel di depan gawang. Tembakan keras Messi membawa bola membentur Mistar dan masuk ke dalam gawang. Nah teman Pro 2, Messi masih mencoba mengembangkan serangan untuk kembali membalas tapi Argentina justru berhasil membalik keunggulan dengan skor 3-2 pada menit ke-92 lewat Enzo Fernandez. Dan tidak banyak lagi waktu tersisa bagi Mesir ya teman Pro 2 ya, mereka harus cepat-cepat bangkit jika ingin merebut kembali keunggulannya. Sampai dengan wasit membunyikan peluit panjang teman Pro 2, Mesir tak bisa memberi perlawanan. Pertandingan diakhiri dengan kemenangan Argentina yang mampu membalas keunggulan Mesir di awal pertandingan.

Informasi selanjutnya teman Pro 2 ada wasit Argentina melawan Mesir ya, pernah jadi perbincangan usai laga timnas Indonesia teman Pro 2.

Misalnya ya teman-teman berdua, yaitu saat menganulir gol Mustafa Zico pada babak kedua. Adapun beberapa momen ketika Mesir dilanggar dan seharusnya mendapat tendangan penalti, Le Texier justru tidak memberikan VAR sama sekali nih teman-teman berdua. Nah, isu ini mengingatkan publik khususnya di kalangan sepak bola Indonesia pada playoff Olimpiade Paris 2024 ya teman-teman berdua ya, di mana saat itu teman-teman berdua Kois Le Texier juga berperan sebagai wasit memimpin pertandingan timnas U23 Indonesia menghadapi Guinea. Nah, laga tersebut juga berujung kontroversial teman-teman berdua. Salah satu yang diperdebatkan adalah pemberian penalti untuk Guinea yang dianggap berawal dari pelanggaran di luar kotak penalti. Pelatih Sinteyong melayangkan protes keras dari pinggiran lapangan atas keputusan tersebut teman-teman berdua, tetapi Le Texier malah mengeluarkan kartu merah kepada Sinteyong gitu teman-teman berdua. Makanya cukup panas ya di pertandingan itu ya teman-teman berdua, apalagi pertandingan tadi malam ya teman-teman berdua ya. Dan beberapa sumber juga teman-teman berdua menyebut bahwa Le Texier memang sudah sering terlibat kontroversi sepanjang karirnya di Eropa, termasuk saat dirinya mengeluarkan 4 kartu merah dalam laga Ligue 2 Prancis di tahun 2022 teman-teman berdua. Dua informasi teman-teman berdua terkait dengan Piala Dunia 2026 ya untuk kamu di sore ini, dan untuk kamu teman-teman berdua yang mau mendapatkan informasi-informasi terupdate ya, entah itu berita olahraga atau gaya hidup ya teman-teman berdua sampai dengan Piala Dunia ya teman-teman berdua, kamu bisa dapatkan melalui www.rri.com.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: follow Twitter dan Instagram @RRI_Pro2Wamena.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Halo?
4: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
3: Hah? Yang sabar ya, Cik.
5: A few moments later.
3: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
6: Halo?
3: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
6: Hah? Yang benar?
7: Oh no.
8: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
9: New York stand the fuck up.
10: You know what's going on, nigga?
9: 504
10: Nicki Minaj, nigga. 504
9: Nicki Minaj, nigga.

0: Chit-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pro 2 FM RRI 96.3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Salsa di sore ini, teman Pro 2 ya, di sore ceria pastinya. Sampai nanti pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana karena bakal hadir di ruang dengar kamu informasi-informasi menarik lainnya ya. So teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM RRI 96.3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: You're listening to
1: Teman Terbaik Kamu
0: Pro 2 Womena.
2: Teman Terbaik Kamu.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
5: Defeat.
4: Yah, kalah lagi.
5: Serius amat.
4: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
5: Ya elah, cuma game doang.
4: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
4: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
3: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
4: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
3: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
5: Nenekmu!
3: Permisi, Nek.
4: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
3: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Waktu kuliah sih kan bentuk perasaan yang kekali masih cara emosional. Bagiku itu salah satu privilege.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Come on. Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, emang.
3: Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur, selalu mengingatkan teman Pro 2 kalau azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya ya jatuh pada pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Almost.
1: 사양, kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Yang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. Pro 2 Wamena,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon. Biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampai di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: on our social media at @RRI_Pro2Wamena. Teman terbaik kamu.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya?

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu oh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pro 2 FM
1: 96.3
0: Pro 2.
2: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
3: So you and you and all of you.
2: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Chit-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811-4828-42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya.
4: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
4: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh, gitu.
4: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

setiap lamunan malam yang belum bisa untuk saya join. Keluh kesah yang dibalut di dalam kisah, esok lusa pasti ada yang datang dan berikan kisah. Namun tidak sama seperti yang before. I told you you are mine and I never

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz and now barusan lebih tepatnya ya. Ada Noah bareng sama Ray Just The Groove, teman-teman Pro 2, emang groove banget sih lagunya. Menghapus jejakmu, jadi lagu pertama yang nemenin kamu di jaga malamnya Pro 2 FM. Yes, kali ini barengan sama Fajar nih, teman-teman Pro 2 bakal nemenin kamu di hari ke-8 di bulan ini. Cepet banget ya, udah 8 hari aja, jadi kayak udah seminggu lebih aja gitu Jar di bulan Juli ini. Iya lagi, udah pertengahan tahun gitu ya teman-teman Pro 2, pertengahan tahunnya lebih dikit nggak tuh. So, semoga kamu pada sehat-sehat aja nih teman-teman Pro 2. Saya juga udah sehat. Udah sehat berarti lebih sakit nggak, lebih sehat hari ini. Siap banget juga buat nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam gitu ya, untuk seru-seruan. Ada lagu apa aja malam ini? Banyak yang belum saya siapin. Nanti di jam 9 malam bakalan ada music live chat seperti biasa gitu, teman-teman Pro 2. Kebetulan saya juga belum ngecek siapa yang bakalan sounding di music live chat nanti gitu, teman-teman Pro 2. Gitu. Karena emang baru aja nyampe di kantor, jadi kayak belum siap-siap lagi, belum ngecek-ngecek semuanya. Tapi yang jelas kita udah siapin lagu-lagu enaknya Pro 2 FM yang bakal nemenin kamu. Jadi tenang aja, duduk enjoy boleh, duduk manis sambil nyemil, sambil makan malam, sambil ngerjain tugas juga mungkin gitu teman-teman Pro 2. Stand by panjang aja pokoknya di 96,3 MHz. Yes, kali ini ada Taylor Swift yang bakal nemenin kamu, teman-teman Pro 2. Saya nemu lagu ini karena direkomendasiin, jadi salah satu lagu yang enak, teman-teman Pro 2. Mari kita coba buktikan sama-sama. Menurut kamu gimana? Komen di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya.

Okay. Saya juga, bukan saya juga sih, lebih ke saya ternyata baru paham gitu maksud dari just anti-married. Jadi bacanya tuh nggak purely kayak gitu teman-teman berdua. Just TNT itu maksudnya Taylor Swift sama Travis Kelce. Kelce bacanya apa sih? Kelce? Kele? Kel gitu deh pokoknya. Jadi Taylor Swift bareng sama Travis kan resmi menikah gitu kan. Terus di gedungnya tuh latarnya pink sama ada tulisan just TNT married. Oh iya, belum ngucapin ya. Ya, gak ngaruh juga sih sebenarnya. Tapi congratulations buat pernikahan Taylor Swift gitu ya, teman-teman berdua. Waduh, berarti ini menikmati masa-masa pengantin baru gitu ya. Lagunya kita pilihin yang Untouchable, teman-teman berdua. Ini Taylor's version. Gimana menurut kamu? Yes, bener banget. Bentar. Oke. Okay. Saya baru tahu teman pro 2 kalau ternyata Untouchable ini itu tuh lagu dari band rock asal Nashville namanya Luna Hello. Dirilis pertama kali itu tahun 2007 gitu teman-teman pro 2 sebagai lagu rock yang temponya cepat gitu. Dan kalau kamu dengerin lagu ini berarti kayak Taylor Swift fully ngerombak total aransemennya jadi ballad country pop lambat dan emosional gitu ya teman-teman pro 2. Okay. Ternyata lagu ini tuh jadi satu-satunya lagu dalam sejarah diskografi Taylor Swift di mana dia tuh mengcover lagu musisi lain dan dimasukkan ke album studio resminya dia gitu teman-teman pro 2. Gitu ternyata ya. Berarti cocok banget nih lagunya karena mereka baru aja nikah kan si Travis sama Taylor Swift gitu teman-teman pro 2. Tapi dalam arti tuh maksudnya kayak lagunya kan emang jatuh cinta, falling in love ya, tapi kayak intinya punya cinta yang mendalam ke seseorang gitu. Itu sampai di situ yang saya maksud untuk si Taylor Swift sama Travis gitu teman-teman pro 2. Kalau dilanjutin maknanya lagi ya enggak, karena ternyata jatuh cintanya itu ke seseorang yang amat sangat gede, tapi dia tuh sangat-sangat jauh gitu loh teman-teman pro 2. Dan mungkin kayak kamu berpikiran ini susah banget nih digapai gitu teman-teman pro 2 gitu. Ibaratnya tuh kayak langit yang lagi banyak bintangnya, bagus banget, tapi kayak kamu gak mungkin menggapai si langit itu gitu teman-teman pro 2. Menggapai ribuan bintang yang bertebaran di langit itu tuh kayak gak mungkin banget gitu teman-teman pro 2 ya. Iya. Tapi ngomongin sesuatu yang susah digapai gitu ya, teman-teman pro 2. Adakah hari ini something yang juga mungkin kamu alami dan kayaknya susah banget buat kok gak selesai-selesai ya Jar ya? Kerja ini lagi susah banget lagi Jar. Gimana sih? Kamu bisa cerita ke kita, silakan aja. Fajar tungguin cerita-cerita kamu ya teman-teman pro 2. Ada cerita apa malam hari ini? Silahkan di 08 11 48 28 42. Karena waktu saya amat sangat luang ya, gak padat-padat banget gitu teman-teman pro 2. Kita seru-seruan di WhatsApp-nya pro 2 FM ya. Okay. Jangan banyak alibi deh teman-teman pro 2. Kayak Adrian Halif, please jangan banyak alibi. Adrian Halif di Pro 2 FM.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Yes, kalau katanya Niki, ojo dadi back burner gitu ya. Di Prambanan Jazz viral banget. Dia tuh 1 jam ngebawain 22 lagu. Berasa intimate konsernya dia sendiri aja udah gak sih itu sebenarnya. Niki dibikinin konser tunggal di Prambanan Jazz gak sih teman-teman Pro 2? Adik saya pengen nonton banget sebenarnya. Tapi waktu itu tuh kayak dia agak gak tahu deh apa pertimbangannya, kayak yaudah tak beliin tiket aja gitu kan. Nanti bayarnya nyicil aja gak apa-apa gitu. Tapi kayak dia gak mau. Kayak entar-entaran aja deh nyari tiketnya. Ternyata sampai hari H gak dapet. Aduh, nyesel banget kayaknya dia ya. Tapi ya itu dia tadi, gokil sih ya. Di Prambanan Jazz tampil 1 jam ngebawain 22 lagu tuh si Nikinya. Jangan jadi back burner ya teman-teman Pro 2. Tapi saya juga gak tahu ini tim-tim lain jadi back burner juga apa enggak gitu teman-teman Pro 2. Saya yakin sosial media kamu hari ini dipenuhin dengan pro dan kontra seputar round of 1, 2, 3, 4, 5, 16 antara Argentina sama Mesir teman-teman Pro 2 ya. Again, saya juga gak bisa berkomentar banyak, cukup ngikutin berita-beritanya aja juga gitu teman-teman Pro 2. Dan menarik kesimpulan untuk ya untuk saya sendiri juga. Tapi fun fact-nya saya juga baru tahu kalau wasit yang memimpin laga Argentina melawan Mesir itu tuh pernah jadi perbincangan juga ketika dia memimpin laga timnas Indonesia gitu teman-teman Pro 2. Gitu. Ada tuh beritanya tapi saya belum buka. Belum baca gitu ya. Terus yang gak kalah rame menurut saya adalah kalau dari POV saya, kontroversi farsi teman-teman Pro 2. Iya gak? Kalau di futsal itu tuh VAR-nya, kalau di sepak bola sekarang, di Piala Dunia sekarang tuh kan VAR-nya yang boleh mengusulkan ngecek baru si wasitnya kan teman-teman Pro 2. Kalau di futsal kan gak wasit sama pemain atau officialnya tuh kayak bisa minta untuk ngajuin VAR juga gitu. Kalau di futsal udah, kalau di sepak bola belum. Ya kita tunggu perkembangannya aja sih gitu teman-teman Pro 2. Tapi salah satu yang cukup menjadi kontroversial ya si VAR-nya itu sendiri ya. Gitu teman-teman Pro 2. 24.2 masih barengan sama kita di Jaga Malamnya Pro 2 FM. Please jangan jadi back burner. Jangan mau. Tapi kadang-kadang emang definisi kalau kita sayang sama seseorang terus kita lupa diri tuh emang pernah kan? Kayaknya pernah lah pasti gitu teman-teman Pro 2. Kalau anak sekarang tuh mungkin bilangnya apa ya? Bucin-bucinnya pacaran lah zaman-zaman dulu gitu. Kamu juga termasuk yang kayak gitu juga gak sih? Yow. Kalau mau diceritain ke kita juga boleh banget. Nanti kita bacain di jam 10 malam ya, abis music live chat teman-teman Pro 2. Tetap barengan sama Pro 2 FM karena kita selamanya. Selamanya buat nemenin kamu. Doain aja ya teman-teman Pro 2 ya. Ada Bondan Prakoso untuk flashback hitsnya Pro 2 FM malam ini. Yo, okay.

Malam ini kita ditemenin sama single barunya si Bernadia, teman-teman Pro2. Suka banget pas dengerin lagu ini, jadi kayak lagunya tetap galau tapi tuh musiknya enak gitu ya. Agak beda sama lagu-lagunya Bernadia di album sebelumnya juga gitu, teman-teman Pro2. Makin cantik lagi dia dengan rambut bobnya. Itu masuk bob gak sih? Tapi dengan rambut pendeknya lah ya gitu, teman-teman Pro2. Dia masih sama Iqbal Ramadan juga gak sih? Ya, kepo banget lu Yar. Gak tahu juga sih saya sebenarnya gitu, teman-teman Pro2. Gak pernah ngupdate ke arah situ gitu. Saya juga taunya dikasih tahu sama adik saya gitu. Karena dia ngefans banget sama Iqbal dan juga dia penikmat lagu-lagunya Bernadia. Gitu aja sih. Terus dikasih tahu kayak, kamu tahu belum gitu. Waktu awal-awal mereka rame lah gitu. Kan si Iqbal juga ngisi MV-nya Bernadia juga kan, teman-teman Pro2 gitu. Ya udah, gosipnya kayak acara gosip jadinya ya. Udahan dulu Fajar nemenin kamu karena udah mau jam 9 malam. Nanti kita sambung lagi di jam 10 ya, teman-teman Pro2. Dan bentar lagi kamu bakal ditemenin sama teman-teman di Pro2 Jakarta untuk Music Live Chat. So, tetap stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Music Legend. Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Seorang, band. Bukan seorang dong berarti ya.
0: Songgok.
1: Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, Panca. Ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga.
1: 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Bisa-bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Bro FM Jakarta ya, di 0811-800-105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Ya, sama Bro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Eddie dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
1: betul,
0: doang
1: ya. Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Pancar.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, yel-yel dulu dong. Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
3: Alhamdulillah.
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang beban suara di
0: band. Vokal. Faris vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Nando main drum.
0: Main drum.
6: Terus. Okay. Saya Oji main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Lempeng. Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Ya, serius. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan?
0: Mencetuskan gitu.
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal gitu, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
1: Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
0: Seberapa lama? Dari zaman kuliah?
3: Gak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh, oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau?
3: Di bidang kreatif sih.
0: Oh di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film ya, musik juga.
2: Musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor.
0: Mau kita promotor ini? Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
1: Promotor.
8: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
9: Scoring itu adegan.
0: Oke.
9: Okay. Adegan film.
3: Ya bisa seperti itu sih.
0: Oke.
3: Lebih mudah lah ya. Gunanya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Iya, soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau. Awalnya
0: gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya? Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Panjang.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
10: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke.
10: Okay. Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
11: Oke. Okay.
10: Develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
11: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
11: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi itu. Serem yeah. juga ya. Yeah. Ada tumbalnya nggak ya?
10: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Yeah. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film ini dibuat,
1: Tapi
3: belum dinamai
0: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
11: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus. Tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya Tumam Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Tumam Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
0: Langsung aja Tumam Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Oke, okay, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sound of Bajang.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya.
1: Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
2: Iya.
0: Apa tuh? Dugong ya. Ada jauh ya,
1: ada jauh ya. Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya. Lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu gimana.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, benar.
0: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama ya, adegan filmnya?
0: Oh, bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script development-nya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
0: Saya bisa
5: bikin liriknya.
2: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua
5: nulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, yang enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
3: 11.
0: Nice,
2: 11. 11 tapi ada dua lagu yang acoustic version gitu.
0: Oke.
5: Okay.
1: 9
5: lagu. Oke. Okay.
0: Acoustic version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan.
0: Jadi
5: ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
5: Okay. Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 77 akhirnya check out juga gitu. Yang penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih, benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
2: Puasa ya.
1: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.

0: kalau kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
1: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya, teman berdua ya.
2: Iya.
1: Semoga
2: iya.
1: bisa lah ya.
0: Gue yakin lo bisa dapet.
1: Kalau ada masalah, thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
0: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Om Haji Romain Awan.
1: Ya, benar.
0: Ini lagu yang legend banget.
1: Nah,
0: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
1: Iya.
0: Dengan lirik setajam itu, yes. artinya di tahun itu sudah masif nih
1: bener
0: perjudian.
1: Sih.
0: Praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu, sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya,
1: iya
0: gitu,
1: sih.
0: Ternyata dia menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu, dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
1: Iya sih.
2: Benar-benar.
1: Dan gimana?
0: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
1: Gak bisa sih itu. Nah, itu udah on top of mind banget.
0: Iya.
1: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
0: Wah.
1: Kami sih senang banget ya. Maksudnya gimana gitu lagi?
0: Oke. Enggak gitu. Ya pasti. Gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
2: Bersyukur lah
0: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan.
1: Oh iya, keren. Bagus banget.
3: Biasa aja.
1: Keren.
2: Cool aja, cool.
1: Cool aja.
3: Sans.
1: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
0: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
1: Silakan. Boleh.
4: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Son of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
0: resah.
4: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
1: Iya.
4: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
1: Iya.
4: Kalau pengennya Son of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
1: Iya.
4: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
1: Iya. Yeah.
4: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
1: Menggurui
4: ya, masih enggak. Gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
1: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
2: Benar-benar.
1: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
2: Betul.
1: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
2: Benar.
1: Judi versinya dari Son of Panca.
2: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
1: Yes.
0: Sorry. Kafein ya.
1: Oke,
2: langsung aja kita dengerin lu Son of Panca.
1: Let's go.
2: Rudi Nugraha dengan Judi.
1: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya. Yeah.
1: Rock gitu ya. Yeah. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
4: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh, serius.
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke.
1: Katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Mm-hmm. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih,
3: Enggak. Ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh. Tadi siapa Roh?
0: Rohayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada, ini pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya. Ini.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak ini ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Itu kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan, benar. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of the story-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke, Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah telak yang caur banget kalau
1: yang ditanya kalah telak
3: ya.
1: Intronya lelah hati.
3: Ya. Memang kalau lelah hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, gak ada pengulangan. Jadi agak agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
4: siang
3: ku harap menang kalah telak yang ku dapat
4: siang
3: ku harap menang ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat
0: ya asik banget
4: kayak gitu
3: gitu ya siang ku harap menang kalah telak yang ku dapat
4: siang
3: ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat
0: ya gitu. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke,
3: okay, terus
0: okay.
3: ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang iya, caur.
1: Iya, caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Iya. Oke, kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Waduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya,
1: ngobrol dulu
0: ya.
1: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Pro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Nah, boleh. Ah, boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: Live Chat.
1: Oke, teman bro dua masih di MLC.
2: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
1: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman bro dua pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Banjar.
1: Sound of Banjar. Ya. Oke, Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah, takut ngetop.
1: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
1: Enggak ngerepotin. Repotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
2: Live session.
1: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman bro dua. Terima kasih.
2: Teman bro dua sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Banja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Banja di Spotify, DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil.
1: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
2: benar. Iya.
3: Benar banget.
1: Di apa tadi bulan apa?
3: Agustus.
1: Yes.
4: Di bioskop. Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
1: Boleh.
2: Kita nobar.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada.
2: Nama gue Edi Tama.
1: Langsung aja kita sambut, ini dia Sound of Banja.

kalau kata Caleb G sampai kapanpun gak akan bisa, kita bisa-bisa aja kok terus nemenin kamu, teman-teman Pro 2 yang lagi streaming kita di www.rri.co.id. Selamat malam yang dengerin lewat RRI Digital juga, good night. Gimana kabar kamu? Di tempat kamu dengerin sekarang gimana cuacanya? Apakah hujan? Apakah cerah? Malam ini gak terlalu dingin ya, saya rasanya sih gitu, tapi kayak tadi sore cukup lumayan sih, apa karena saya mandinya kesorean kali ya, gak tahu juga sih gitu teman-teman Pro, tapi kayak malam ini tuh cukup lumayan bisa lah kita bilang normal gitu ya, teman-teman Pro 2. Saya gak terasa yang dingin-dingin banget juga enggak, yang gimana-gimana juga enggak gitu teman-teman Pro 2. Tadi ada edit sama Dave bareng sama Son of Panca di Music Live Chat teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi seperti janji saya di jaga malamnya Pro 2 FM. Setelah Music Live Chat saya bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya teman-teman Pro 2. Yuk seru-seruan bagiin cerita kamu di cerpen cerita penutup hari barengan sama Fajar teman-teman Pro 2. Kita tutup hari ini dengan menyenangkan, dengan rasa syukur juga boleh, yang pasti dengan sesuatu yang gak bikin kamu kecewa. Semoga demikian. Kita tungguin kalau misalkan kamu mau request lagu favorit kamu juga boleh banget teman-teman Pro 2. Kita punya Ricky Montgomery teman-teman Pro 2, Line Without a Hook di 10 menit sebelum setengah 11 malam.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2 Diet Mountain Dew. Kamu dengerin di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Setengah 11 malam ya, 22.35 nih sekarang, teman-teman Pro2. Oke, malam Kak Fajar, malam juga buat kamunya. Siapa nih, gak ada namanya, nomor baru masuk ke WhatsAppnya Pro2 FM. Selamat malam aja buat kamunya ya. Selamat dengerin Pro2 RRU Wamena. Lagi ngapain kamu? Lagi nyelesain tugas kah? Atau mungkin posisinya kayak kerja juga kah? Sama kayak kita? Oke, selamat nyelesain kerjaan kamu juga yang lagi begadang. Selamat begadang juga gitu ya. Kak Fajar, boleh puterin lagunya Sal Priadi nggak yang foto kita blur? Emang foto kamu blur? Sama siapa? Nggak blur sih Jar, fotonya. Hubungannya aja yang blur. Aduh. Kalau hubungan blur itu tuh, yang saya tahu sih pastinya banyak hal yang bisa terjadi gitu ya, teman-teman Pro2. Kenapa? Karena hidup kita lagi sendiri aja juga banyak hal yang udah terjadi gitu, teman-teman Pro2. Apalagi kalau misalkan hubungan kamu tuh berdua gitu kan, sama dia gitu. Bahkan gak cuman berdua, udah punya anak lagi Jar. Nah itu tuh, lah kenapa merembetnya ke situ ya? Ya kan teman-teman Pro2, it's okay, gak apa-apa. Semoga memang cuman fotonya aja yang blur ya. Oke, tapi hubungannya gak blur. Oke. Terus nextnya dari Ava. Selamat malam juga buat Ava. Katanya mau salam-salam buat semuanya aja deh yang dengerin Pro2 RR Iwamena. Oke, Kak Fajar.

siarannya. Oke, definisi semangat itu tuh gimana ya, teman-teman Pro2? Yang jelas ketika saya siaran malam-malam gini, ya nggak harus teriak-teriak juga gitu ya nggak. Tapi terima kasih banyak loh ya buat suntikan dopamin semangat kamu malam hari ini yang udah WhatsApp dari Ava. Oke, Ava mau dibetulin lagu? Kalau mau nanti calling Fajar aja. Iya, minta di calling nggak tuh ya? Jadinya cowok callingan dong, cowok panggilan dong. Iya, tapi bukan dalam konotasi yang negatif sih ya. Udahlah, langsung aja kita mau muterin lagunya Sal Breadi, Foto Kita Blur, sama lagu lainnya. Jadi tetap stay tune di Jaga Malamnya Pro2 FM. Yang mau cerita-cerita malam ini, boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya Pro2 RR Iwamena.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro2 0811 4828 42 RRI Pro2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. I never sent a drunk text. My biggest mistake. 'Cause I heard that you fell in love, so I guess I'm a little too late.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop!

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

teman Produe dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Produe FM, teman terbaik kamu. Ternyata 3 menit lagi udah tepat pukul 12 malam nih teman-teman Produe. Nggak berasa ya? Jadi sampai di sini aja untuk siaran Produe RR Wamena bakal nemenin kamu. Selamat malam teman-teman Produe, selamat beristirahat. Sampai jumpa di siaran Produe RR Wamena untuk esok hari.

Teman Produa di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Terhening salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Produa telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena, teman terbaik kamu untuk hari ini. Kami berharap teman Produa puas dan bangga telah bermitra bersama Produa Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku buluk metokan rogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Produa yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih, mohon pamit, selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, kita jumpa lagi di pagi hari ini di FM 96,3 MHz di Wamena pagi ini ya. Di selamat paginya Pro 2 teman Pro 2. Dan kembali bersama saya Miki kembali yang menemani ruang dengar teman Pro 2 di mana saja kalian berada. Semoga saya dapat menemani suasana pagi kamu di saat ini tentunya teman Pro 2. Dan bersama saya Miki yang akan hadir menemani teman Pro 2 sampai jam 6 di Jazz Music tentunya. Semoga saja dapat menemani suasana pagi kamu yang sudah pada bangun ya dan melakukan aktivitas di hari ini. Semoga saja aktivitas kamu berjalan dengan baik dan tentunya dalam lindungan yang maha kuasa tentunya di pagi hari ini. Dan langsung saja nih teman Pro 2, musik-musik yang sudah saya siapkan di Jazz Music menemani suasana pagi kamu di mana saja kalian berada tentunya teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu...

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Meki yang menemani kamu teman Pro 2. Informasi yang pertama, Jordan Henderson cedera, Thomas Tuchel kehilangan sosok senior timnas Inggris. Jordan Henderson mengalami cedera pergelangan tangan setelah merayakan kemenangan Inggris atas Meksiko. Insiden tak terduga terjadi saat momen kebahagiaan tim. Henderson mengalami cedera saat mencoba meloncati a board di pinggir lapangan. Malang back Bradford ini terjatuh dan mencederai lengan tangannya. Henderson harus ditandu keluar lapangan dan dilarikan ke rumah sakit. Cederanya membuat Thomas Tuchel kehilangan pemain berpengalaman Inggris. Informasi yang kedua, wabah penyakit hantui timnas Norwegia jelang hadapi Inggris di Piala Dunia 2026. Timnas Norwegia dilanda wabah penyakit jelang lawan Inggris pekan ini. Awalnya Jorgen Stenward Larsen demam, lalu sejumlah anggota timnas Norwegia itu batuk dan tidak enak badan. Norwegia akan menghadapi Inggris pada laga perempat final dunia 2026 di Miami Stadium Minggu 12 Juli 2026. Timnas Viking tersebut sebelumnya lolos ke 8 besar usai mengalahkan Brasil 2-1 di 16 besar. Informasi yang ketiga, peragakan gestur anti-rasisme, Hossam Hassan kena kartu kuning dari wasit. Pelatih Mesir Hossam Hassan meluapkan protes pada laga Argentina versus Mesir Rabu kemarin. Hassan menyilangkan kedua tangan membentuk huruf X di hadapan wasit François Lexer sebagai bentuk laporan resmi dugaan diskriminasi. Hossam Hassan membuat gestur tersebut setelah wasit mengesahkan gol ketiga Argentina. Bentuk protes tersebut juga merupakan akumulasi dari kekesalan Mesir terhadap keputusan Lexer yang dianggap terus merugikan sisi mereka. Isyarat X merupakan prosedur resmi FIFA untuk melaporkan dugaan tindakan rasisme selama pertandingan. Wasit seharusnya menghentikan laga dan menjalankan tahapan penanganan sesuai protokol FIFA. Demikian Info Pro 2 di pagi ini, teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat paginya Pro 2 dan sudah menemani teman Pro 2 dari pukul 5 sampai sekarang pukul 6 lebih 5 menit ya di Jazz Musik. Teman Pro 2 menemani suasana pagi kamu di hari Kamis ya, di hari ini edisi 9 Juli 2026. Dan bagaimana nih kabar teman Pro 2 yang mungkin baru bangun atau mulai beraktivitas atau stay di Pro 2 FM 96,3 MHz. Dan tentunya teman Pro 2 menemani suasana pagi kamu dengan musik dan juga informasi nantinya di suasana pagi ini ya, di suasana Wamena ya. Mungkin sangat-sangat kita tahu bahwa ini sudah apa nih teman berdua, sudah kayak bahwa saya lupa lagi ya, kok bisa lupa ya pagi-pagi, kurang fokus teman berdua. Tadi lupa sempat minum air ya, akhirnya tuh fokusnya tidak dapat ya. Maksudnya tuh seperti pidato ya. Yang pastinya tuh Wamena ya, kalau pagi-pagi ini kan identik dengan dingin ya teman berdua. Ya tapi tetap semangat ya teman berdua untuk aktivitas kita di hari ini tentunya. Oke teman berdua, dan masih menemani teman berdua ya di pagi hari ini, di selamat paginya berdua dengan musik dan juga informasi-informasi nantinya ya teman berdua, menemani suasana pagi kamu. Semoga saja dapat menemani suasana pagi kamu yang lagi dengerin Pro 2 ya di pagi hari ini tentunya teman Pro 2.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana?

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bisa abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata hype beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng
5: terakhir. Masih menemani teman Pro 2 di Spada. Selamat paginya Pro 2 di FM 96,3 MHz. Dan masih di suasana pagi ya teman Pro 2. Dan ya tadi dari hasil pantauan ya di luar. Wis, hasil pantauan tuh. Maksudnya tadi tuh pas lagunya dihadirkan, kalau dari teman Pro 2 jalan sedikit-sedikit ya teman Pro 2 lihat keluar, wah ternyata pagi ini ya cerah ya teman Pro 2, cerah berawan lah. Dan yang pastinya nih pagi itu harus kita memanjakan mata ya teman Pro 2 untuk melihat sekeliling dan keindahan Kota Wamena ini ya, untuk pagi hari walaupun dingin tapi ya setidaknya ya teman Pro 2 ya. Oke, bicara soal mata nih teman Pro 2. Nah, ini kita akan bahas sedikit seputar dunia kesehatan ya teman Pro 2. Nah, ini ada beberapa penyebab mata ya. Kalau kita tidak menjaga dengan baik, ini ada beberapa penyebab mata katarak ya teman Pro 2. Jadi ada 6 penyebab mata katarak yang perlu kita waspadai. Nah, ini katarak seringkali dianggap sebagai penyakit orang lanjut usia. Padahal mata katarak juga dapat menyerang usia produktif bahkan anak-anak ya. Dalam dunia medis, katarak yang muncul di usia muda dikenal dengan istilah katarak juvenil ya. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak katarak pada lansia, kasus nyata dan perlu diwaspadai. Tentu hal ini Anda dapat melindungi kesehatan mata sejak dini. Kenali 6 penyebab katarak ya di usia muda saat ini ya teman Pro 2. Yang pertama, diabetes yang tidak terkontrol ya. Jadi kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kejernihan lensa mata. Nah, penumpukan gula di dalam lensa menarik cairan masuk dan merusak susunan protein lensa sehingga proses kekeruhan berjalan lebih cepat. Hal ini menjadi alasan mengapa penderita diabetes berisiko mengalami mata katarak jauh lebih dini dibandingkan orang tanpa diabetes. Jadi apabila Anda memiliki diabetes, menjaga gula darah tetap stabil menjadi langkah penting untuk melindungi penglihatan. Yang kedua, trauma atau cedera pada mata. Jadi benturan keras, pukulan langsung hingga cedera akibat benda tajam yang mengenai area mata dapat merusak struktur lensa. Jadi katarak akibat trauma bisa muncul segera setelah kejadian atau berkembang beberapa waktu kemudian. Nah, resiko ini kerap dialami mereka yang aktif berolahraga atau bekerja di lingkungan beresiko. Dan yang ketiga, ada penggunaan obat kortikosteroid ya, jangka panjang. Jadi obat golongan kortikosteroid, baik dalam bentuk tablet, tetes mata maupun inhaler, diketahui dapat meningkatkan resiko katarak bila digunakan terus-menerus tanpa pengawasan. Yang keempat, ada miopia atau mata minus tinggi. Jadi rabun jauh berat termasuk faktor yang dikaitkan dengan munculnya katarak lebih awal. Jadi kondisi ini semakin relevan karena angka miopia pada generasi muda terus meningkat seiring tingginya aktivitas di depan layar. Jika Anda memiliki minus tinggi, pemeriksaan mata rutin menjadi semakin penting agar perubahan pada lensa dapat terdeteksi sejak tahap awal, bukan setelah penglihatan terganggu berat ya teman Pro 2. Dan yang kelima, paparan sinar ultraviolet berlebihan. Jadi sering beraktivitas di bawah terik matahari tanpa pelindung mata membuat lensa terpapar radiasi ultraviolet secara terus-menerus. Nah, paparan kronis ini mempercepat kerusakan protein lensa dan memicu kekeruhan di usia yang lebih muda. Dan yang terakhir, yang keenam ya teman Pro 2, faktor bawaan sejak lahir. Jadi katarak juga dapat dialami bayi baru lahir yang disebut katarak kongenital ya. Jadi kondisi ini antara lain berkaitan dengan infeksi yang dialami ibu selama kehamilan seperti rubella atau toxoplasmosis ya. Jadi deteksi dini pada bayi dan anak sangat menentukan perkembangan penglihatan di masa depan. Nah, bagaimana menangani mata katarak di usia muda? Nah, gejala mata katarak pada usia muda serupa dengan katarak pada lansia. Gejala yang dapat terjadi diantaranya yaitu penglihatan buram seperti berkabut, mudah silau, dan ukuran kacamata yang cepat berubah. Kabar baiknya prosedur bedah saat ini sudah sangat berkembang. Jadi lensa yang keruh diangkat lalu digantikan lensa tanam yang disesuaikan dengan kebutuhan penglihatan Anda. Namun sebelum mengambil keputusan, Anda dapat mempelajari informasi lengkap seputar operasi katarak agar lebih siap saat berkonsultasi dengan dokter spesialis mata. Nah, kuncinya adalah mengelola faktor risiko dan tidak mengabaikan perubahan sekecil apapun pada penglihatan Anda. Apabila Anda mulai merasakan gejala katarak atau memiliki faktor risiko di atas yang tadi sudah saya bagikan ya teman Pro 2, jangan menunda pemeriksaannya. Karena ya dengan mata ya pasti kita bisa melirik sana sini ya, mungkin melirik cewek bisa atau melirik yang punya yang manis-manis begitu ya, mungkin yang bisa dimakan dan sebagainya. Tapi kalau ya kita tidak menjaga mata ya begitu ya, tapi kadang juga mata bisa merusak ya. Kalau tidak menjaga mata baik juga kan bahaya, salah lirik, wah lirik istrinya orang pas jalan dengan suaminya kan bahaya juga ya. Jadi tidak dijaga dalam hal ini untuk katarak saja, tapi dalam hal lain juga ya teman berdua. Jadi harus berhati-hati ya. Pergunakanlah mata kamu untuk melirik yang baik-baik. Atau mungkin kamu lirik orang mandi, waduh itu salah ya.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Ini belum menang.
6: Yes,
3: menang. Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 5,1 Pradolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, okay, teman Pro 2 dan masih menemani teman Pro 2 di Spades. Selamat paginya Pro 2. Dan tentunya masih menemani teman Pro 2 dengan musik-musik bagusnya Pro 2 dan juga nanti informasi-informasi ya yang tentunya akan saya bagikan ke ruang dengar teman Pro 2 dan juga terupdate ya. Semoga terupdate menemani suasana pagi teman Pro 2 ya. Dan semoga juga lagu-lagu yang sudah hadir dapat menemani suasana pagi kamu ya. Buat kamu semangat begitu ya. Mungkin sambil dengerin Pro 2 kamu lagi mungkin lagi sarapan pagi atau mungkin lagi duduk-duduk tapi kepala kamu bisa berolahraga ya. Mungkin gerak sana gerak sini ya, olahraga pagi ya. Oke, okay, yang pastinya tuh kita harus semangat pagi ya. Hari Kamis semangat pagi. Yang mungkin sudah bangun pagi-pagi terus lakukan aktivitas ya, tetap semangat selalu ya teman Pro 2. Dan tentunya di pagi hari ini ya, nanti di jam 7 ada jalur requestan buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu langsung aja nih teman Pro 2, 0811 4828 42 tentunya teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, teman Pro 2, dan kita langsung aja masuk di jalur pilih lagu ya, atau request lagu di pagi hari ini. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 di pagi hari ini dan mau bergabung untuk request lagu, langsung saja nih teman Pro 2, 0811482842 sampai nanti jam 8. Jadi yang mau request lagu menemani suasana pagi kamu di Spada, selamat paginya Pro 2, langsung aja nih teman Pro 2, digaskan ya di WA-nya Pro 2. 0811482842. Dan tentunya di pagi hari ini juga ya teman Pro 2, selamat beraktivitas buat kamu yang sudah beraktivitas ya, baik tempat-tempat usaha atau mungkin di mana saja ya, di rumah sakit atau mungkin di Polres atau Kodim dan sebagainya yang sudah melakukan aktivitas ya, atau di kantor-kantor mana saja ya, semangat buat kalian semua. Yang pastinya semoga aktivitas kamu di hari ini tuh berjalan dengan baik ya teman Pro 2. Yang pastinya itu jangan lupa sarapan juga ya teman Pro 2, supaya kamu tetap semangat untuk aktivitas hari ini tentunya. Dan juga jangan lupa ya, sebelum kamu yang mungkin baru melakukan aktivitas, jangan lupa mengecek kembali ya kendaraan kamu ya, baik itu bensin atau rem dan sebagainya yang sangat-sangat sensitif atau mungkin menjadi permasalahan nanti ya kalau mungkin dipas di jalan ya, supaya kamu semuanya tuh aman-aman ya teman Pro 2, sampai tempat tujuan kamu. Oke, dan yang mau gabung mau request lagu langsung aja nih 0811482842.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, teman produser tadi ya, RRI Digital yang teman produser sudah dengar, yang pastinya buat teman produser yang mau dengerin RRI produser ya, atau mungkin Pro 1 atau RRI di seluruh Indonesia, kamu bisa download aplikasi RRI Digital ya di HP Android kamu, di App Store ataupun App Store dan juga yang satunya kok lupa ya teman produser, App Store dan juga Play Store ya. Oke, dan yang pastinya nih buat kamu yang mau dengerin bisa ya, mau dari Wamena atau mungkin di luar Wamena juga bisa ya, Biak atau mungkin Sriwijaya, Jaipur dan sebagainya teman berdua. Atau mungkin kamu mau update informasi-informasi seputar mungkin daerah kamu, silakan ya teman berdua bisa di RRI Digital. Oke teman berdua, masih di pilih lagu ya. Jadi saya tidak tentukan lagu, mungkin lagu ini, tapi teman berdua saja yang pilih. Dan tinggal nanti saya hadirkan saja, langsung saja nih di WA-nya Pro 2 di 0811482842. Sampai nanti jam 8 ya. Masih panjang teman Pro 2, ini kan di menit ke 19 ya teman Pro 2. Masih ada 41 menit lagi untuk jalur requestan ya, atau pilih lagu di pagi ini teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung langsung saja WA di WA-nya Pro 2 ya teman Pro 2. Atau mau langsung telepon bisa juga ya. Atau mungkin langsung mau jalur pribadi. Mungkin jalur pribadi maksudnya jalur belakang ya. Mungkin datang ke studio begitu ya, sambil membawa seberkas kue-kuean begitu, wis berharap sekali ya. Bercanda aja ya teman berdua. Chatting-chatting ya, canda itu penting ya teman berdua. Oke, yang pastinya buat teman berdua juga jangan lupa untuk sarapan pagi ya. Jadi ini kesekian kalinya saya ingatkan ya, wis. Ini bentuk perhatian saya ke kamu ya teman berdua. Jadi ingatkan sarapan juga itu sudah bentuk perhatian ya teman berdua, walaupun mungkin kita tidak kenal ya teman berdua, aja kenal lewat suara atau mungkin lewat Pro 2 yang pastinya nih teman Pro 2 ya, mungkin perhatian kecil saja ya teman Pro 2. Jadi langsung aja nih teman Pro 2 yang mau gabung atau mau berpartisipasi silakan, dan juga yang belum sarapan jangan lupa sarapan ya, mungkin hanya kopi atau mungkin teh atau mungkin air putih ya, itu sudah sarapan ya, setidaknya tuh bisa mengisi perut kamu ya teman Pro 2, supaya jangan lapar atau mungkin bisa ada indikasi-indikasi lambung dan sebagainya karena lupa sarapan ya teman.

0: Baby.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Oke, teman berdua, lagu dari Liodra ya, bodohnya aku ya. Terkadang kita begitu ya, wais kita begitu ya. Kadang karena harapan dan segala macam akhirnya kita terasa bodoh ya untuk melakukan hal yang seharusnya kita tidak lakukan ya, wais. Oke, teman berdua, dan tentunya ini masih menemani teman berdua di jalur requestan ya di pagi hari ini. Jadi buat teman berdua yang mau gabung atau mau request lagu menemani suasana pagi ini, langsung aja nih teman berdua. 0811 482842. Sampai jam 8 ya teman berdua.
1: Ada yang jatuh dari sepeda itu, nyetirlah tolong.
2: Tunggu, mau ambil HP?
1: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
2: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
1: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Cewek.
1: Eh, Mel, tuh nyong kayak ganteng ya. Hmm, kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nomor rekening, kok sonde nih. Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
2: Ih, biar su, son jadi leh.

0: Aduh. Udah sekali tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo, Kak.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terope anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi jangan sampai saat pemilu kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

0: Nana, sabi na ko na haga mi di papay, babay hinonoyo. At sa sen ni nami di kiri, kitang yabelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja rin dari tadi.
0: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Macam aja ibu satu ini. Iya, deh.
0: Tuh, kan?
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

Oke, teman Pro 2 dan masih menemani teman Pro 2 di pagi ini, di selamat paginya Pro 2. Dan untuk pilih lagu saya cukupkan sampai di sini ya teman Pro 2, dan selanjutnya sampai nanti jam 9 ya menemani teman Pro 2 dengan informasi seputar narkoba, judi dan juga korupsi ya teman Pro 2. Jadi ini saya akan membahas 3 topik ya. Informasi 3 topik ini ya, seputar tentang narkoba, judol dan juga korupsi teman Pro 2. Tetap stay terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, dan masih di Pro 2 teman terbaik kamu di pagi ini. Teman Pro 2, sebelum lanjut ya teman Pro 2. Di pagi ini menemani teman Pro 2 dengan musik. Kita langsung aja ya teman-teman, kok kita ya? Saya akan berbagi informasi ya ke ruang dengar teman Pro 2 di pagi hari ini seputar tentang narkoba ya teman Pro 2. Dan informasi tentang narkoba ya untuk saat ini ya teman Pro 2. Jadi ini seputar tentang BNN ungkap sejumlah kasus narkotika ya di berbagai wilayah di Indonesia ya teman Pro 2. Jadi kasus-kasus narkotika yang tentunya ada di Indonesia ya, yang akan saya bagikan ke ruang dengar teman Pro 2 di pagi ini ya teman Pro 2. Jadi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI berhasil mengungkapkan sejumlah kasus tindak pidana narkoba. Ini melalui operasi sapu bersih narkoba yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia meliputi Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jakarta, Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi, Jawa Timur, Riau, hingga Kepulauan Riau. Pengungkapan tersebut merupakan hasil sinergi BNN RI bersama Kepolisian Republik Indonesia. Nah, dalam operasi gabungan tersebut, BNN RI bersama jajaran berhasil mengungkap sejumlah kasus narkoba dengan total 31 tersangka. Dari seluruh pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa sabu sebanyak 136,5 kg, ganja sebanyak 147 kg, etomidet sebanyak 1260 ml, ketamin sebanyak 1029 gram, serta ekstasi sebanyak 6681 butir. Jadi secara keseluruhan total potensi masyarakat yang berhasil diselamatkan dari penyalahgunaan narkotika mencapai sekitar 353.312 jiwa dengan potensi nilai ekonomi barang bukti yang berhasil disita mencapai 211,4 miliar rupiah. Jadi ini kronologis pengungkapannya ya. Jadi BNN ungkap jaringan sabu Aceh Bogor 29 kg diamankan. Jadi tim gabungan BNN dan juga Bea Cukai berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jenis sabu di jaringan Aceh Bogor ini pada Selasa 19 Mei ya, sudah berlalu. Dan ini di parkiran sebuah minimarket di Parung Panjang Bogor. Dalam operasi tersebut petugas mengamankan 3 tersangka serta menyita 29 bungkus kemasan teh Cina ya, warna hijau ya teman Pro 2. Jadi ini pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait pengiriman narkoba dari Langsa Aceh menuju Jabodetabek ya teman Pro 2. Nah itu salah satu dari kasus-kasus yang tentunya didapat ya oleh Badan Narkotika Nasional ya teman Pro 2. Nah itu ya teman Pro 2 untuk informasi secara umumnya untuk kasus-kasus narkoba.

Baya Teman Pro 2. Dan tentunya juga ini ya mungkin kalau Teman Pro 2 yang mungkin update informasi beberapa waktu lalu ya. Dari Satres Narkoba Polres Jayawijaya mengamankan sabu ya Teman Pro 2. Jadi paket sabu di Wamena ya Teman Pro 2. Jadi Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya. Jadi seorang pria berinisial MS berumur 38 tahun diamankan karena diduga menyediakan sekaligus menyalahgunakan narkotika golongan 1 jenis sabu. Jadi Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Madek Satria Bimantara SIK melalui Kasatres Narkoba Ibtu JB Saragi SH menjelaskan bahwa penangkapan terhadap MS dilakukan di Jalan JB Wenas Pasar Baru di hari Kamis tanggal 1 Juli ya pukul 6 sore ya Teman Pro 2. Jadi personel Satres Narkoba berhasil mengamankan seorang pemuda yang diduga menyediakan sekaligus menyalahgunakan narkoba golongan 1. Nah, ini selain berbagai wilayah khususnya di Wamena juga sudah ada ya Teman Pro 2. Nah, semoga saja peredarannya terus bisa dibasmi lah ya Teman Pro 2. Dan tentunya nih Teman Pro 2 mungkin Teman Pro 2 baru-baru kemarin dengar ya, jadi ternyata ada pengiriman paket juga ya lewat jasa pengiriman ya. Jadi ditaruh di alat cukur ya Teman Pro 2. Dan tentunya ini sudah diungkap ya oleh Polres Wamena ya Teman Pro 2. Jadi Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya kembali membongkar peredaran narkotika jenis sabu di Wamena. Seorang pria berinisial A, 35 tahun ditangkap aparat di kawasan Jalan Diponegoro, belakang kantor Bupati Wamena. Dengan barang bukti 5 paket sabu yang disembunyikan di dalam bungkus rokok. Jadi Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara melalui Kasat Res narkoba ya mengatakan penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan petugas selama 2 pekan terakhir. Jadi menurut Saragi, pengungkapan kasus bermula dari konsolidasi internal personel Satres Narkoba untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan terhadap seorang pria yang diduga menyediakan narkoba golongan 1 jenis sabu di wilayah Wamena. Dari hasil lidik yang sudah dikantongi sejak 2 minggu lalu, anggota kemudian melakukan penyelidikan ulang di lapangan dan menempatkan personil di sejumlah titik untuk memantau pergerakan target. Jadi hasilnya petugas berhasil mengamankan A di Jalan Diponegoro saat dilakukan Jadi saat digeledah, polisi menemukan satu bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 5 paket plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba golongan 1. Yaitu sabu ya. Jadi usai penangkapan, petugas kemudian membawa A menuju sebuah ruko di kawasan Jalan Ahmad Yani Pasar Woma yang diketahui tempat terduga pelaku. Setibanya di lokasi, polisi menunjukkan identitas kepada pemilik kios sebelum melakukan penggeledahan terhadap barang-barang milik A. Namun dari penggeledahan lanjutan itu tidak ditemukan barang bukti tambahan yang berkaitan dengan narkoba. Jadi A bersama seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Makopolres Jayawijaya guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut ya Teman Pro 2. Nah, ternyata di Wamena juga sudah marak ya. Sudah mulai marak nih Teman Pro 2. Dan tentunya kita harus memberikan apresiasi juga buat Polres Jayawijaya yang tentunya sudah mengungkap kasus-kasus narkoba ya. Semoga saja dapat terus berlanjut dan ya jangan sampai anak-anak muda saat ini terjerumus ya Teman Pro 2.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.